apa? Kondraman ung apa? Sarang grong ekarium. Mas ope tata kom apa? Vimus eti kondrebung. Stray def stray. Winosa frede. Kadu na wifesimam. Heri libi tena dede. Wisa feti ji sranang.